Tentara macam barang macam kejadian, saya macam barang siapa kan? Bantu kita dek. Yang tak kamu jenis yang malas, kamu putra.

0: Nenek mudah tak bayang kena. Kebun lah itu foto itu. Tiba angin lah. Nenek bayang kena betul. Nenek bayang kena nak ni. Nenek bayang kena betul. Nenek bayang kena mang kena kena. Nenek bayang kena jatuh jatuh ni kena askan dari kubu kena. Bayar lagi alam yang nak bunang kita barkan.
1: Amin.
0: Tiada gelas yang kita tak kasi jadi. Tetapi, dan jika ada nak dulu betul tak? Tapi, profitun ada di kefisiah baca buku ni yang kami yang ada di sini ini berpresent lagi dalam jauh tiga dia di dalam jauh hari di lima ter waktu ada jadi genjuf
2: Ikap FM
3: Ahiru ma darihina asiru wasan alaida anihuna kasiru أسير مع الأبرار هنا أسير أسن العداء أنيه لك أسير